Pagoduan na manutun, montok umivad, mantad, ontokon, kodo compound, takavaskozo. Duvo ngaybu linggit, toy danda, himangatus ngaybu linggit, toy talungku, toy duduvo dino. Gompisono, kinaisanan pasahi datokaw, kada panutun. Kada panutun, adanda ko. Pasoniti, mantad kopisan, kinaisanan pasahi pagun sabah, hashtag duduk di rumah, hashtag stay at home, hashtag kita mesti menang. Hashtag kita teguh, kita menang.

0: Kopi pesan tapi Malaysia Madani. Abal tadi buat dong sebab diti masa dok perintahan pogun menui zukozo do atag do papahab kini zenon kena balu UNESCO Global Geopark teke UGGP hangkub sembo gizan kini zenon ituaran. Nebawa si Fuzan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor atag dino waza kino kitanan timpunan do ekspedisi Scientific Geo Sulaman di Wuhan Kapat tahun nakatahib. Nihaan da ekspedisi dino da tuaran kivau geologi poimbi bida biodiversity opuabang tungkus kau besanan om tehaan community kigatang kozo. Pinabos di city dahi dapat besan kepentuan kalajak menizuk mahi ke UGGP i tuaran. Pasang di sirap nambus di menteri ketembusan kau besanan kinizan pesohi Tatu Jafri Arifin. Dan kini antakan misuvai pilihan tutun palan pogohudan kena balu UNESCO Global Geopark 2026 gisam 2000 tahun perem himo dan penovahi palan pogohudan interim 2000 perem iso gisam 2000 perem himo. Palan kapabagun okumai ada di penoka impon tagazo geopark kepangku pembekempisan ontodonon penuizukan pala jalan omkotundan sosioekonomi. Papanaun ino do ito hubo gisan mega do kapanadaan kosikapan om kosimbanon mozo si zamahal ay kataon duwang ibu tahu nga pa damahimo. Pagyatan papagup yan itong saba om United Kingdom mazapi sa kadazan dahil magisusubay kaganaan kampay na balajalan pingsingihan om pinakas otomaw. Nabos di High Commissioner British Aid Malaysia AJ Sharma ahal dino vokon i pinahumbus untuk tuminambuhuy di mahingan taga sa pagun saba tun musa aman i distana Sri Kinabalu. Pitubungan dino mana kesibatan kumatrimuan United Kingdom dan memalati hobi sinumok ning kokotan umtang zon Sabah supaya kau mengiohang ikapan aku nalan kuma dudupo pogun. Poguhonan temaymo do Council Kumuhigan Malaysia MKN o poguhudan kumuhigan kebansaan ng penamangan piwahitan Malaysia hobi no izon umuhi kahisaon Sabah S-Zon. Kapabaguditi kumunakap imuhingan petunod Kumuhigan Malaysia MKN kaupisan hukuman menteri Datu Nush Hirwan Zainal Abidin id Eastern Sabah Security Command SCOM. Tinandu disidua dimohingan petunut bagisan penisukan kaupisan hukuman menteri Datu Ahmad Hamizah Muhammad Yusuf. Tuduban dokin nakakapan dino daumi bos ahal kogampit paguhudan kaumahigan kebansaan om penamangan pihwaitan Malaysia hohobino idzon umuhig kaisaon Sabah S-Zon. Tapi naik kong aping kakan niti abal tadi bawa dongo sebab diti inuhud di Sharon Raymond mentar bagisan berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pesian.
1: Abal Tony Bo Tadau.

Tapi nak kong abik kau di tia isa opai hansong hamin itu nampak nampi tegai mantadi Henry Joseph Tonduba tay Ian dan mantad kampung Kepayan lahan taman Kepayan Duvo B. Papai ho do mini dupogun I Leonard Henry Joseph di jam kawahu tu minit do dongo sodop di tarau konyap tarau kohimo kopram apat do vuhan di ti kawahu deho I taman airport Senekan. Mantan do kayadan diti do manu di papayho pagenakan Tanduba pagenakan Ludis Mojingon pagenakan Fomentara dari nombor no pangawi izeho santap tapi nai wali sam kinawangan naging awi dari sadu tay ka id samok aw pa dinihan sangin nasakon atinan ditong tegak Leonard Henry Joseph tumandat pa di kaikatan diho santap pinayho. May datay nasan ko sa Diyazu, sagot ako. Kapayan suang hamin na paditi nga nabit tagay manta di Henry Joseph Tanduba toy Ian da manta di kampung Kapayan Jalan Lahan Taman Kapayan Duvo B pinapayho da minirupagun I Leonard Henry Joseph di jam kawahu tu minit do dong sodop di tarau konyap tarau kohimo kapram apat do vuhan di ti kawahu dadaya I taman airport Senekan mantano do kayaran di ti do manu di papayho pagenakan Tonduba pagenakan Ludis Mojingon pagenakan Fomentara id nombo nampangawi izeho santap tapi nai wali som kinau wangan lagi ngabi dari sadu teka id samok apa dinihan sangin hasokon otinan di tengah tegak Leonard Henry Joseph tu mandat pada kaikatan diho santap pinaiho ingkakan itu isa kapayhan dasuang amin.

0: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
1: 有声茶馆，
2: 有声茶馆。

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总

世界很大，但你的脚步也不小，相信自己，一步一步你会走到想去的地方。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: erti kasih.
1: Dong kom tinau, dong kom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download video RTM Klik Benek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dong kom yoso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedang pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
1: Teratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu. Warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telung penembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan. Engkau saling sikasi, kok pensesayang. Bersomo jomo ali. Untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk dekat Facebook lagi. Tenang bana.
1: Ai, boleh tu ya mun free. Sensep jamau.

0: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kamar kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mengabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dokon kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
3: Karan sama.
4: Alap banap banap.
5: Pasaran tu tak sekoma dan sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
6: Kerja semua cuma ramai, dok niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
5: Amurun ketunuan-ketunuan dikit, maku tolong meda ane, dok niat ngeleret.
6: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan berdenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
5: Tak segai no muat ungun api, penedan api e bana-bana, toposok no borone anurun sebelum dinakan ngembanan kawasan ni.
6: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
5: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
6: Bersomo-somo kita ngejuguan renian alam.
7: Dong muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa dandak RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedol. Senayangan nu alam persediaan tei da'a muat penunuan pelaka. Pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Laut Sabah.
2: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
8: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
9: Sepuh 6 September, sepuh siam, nampuk telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut Lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan cik nikmat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Dan akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu 10/5/2026 bersama kau kami diam siaran sama Alabana. Terima kasih kena sentiasa nonton kami kau panian abar yang abar yang abar. Bang dinakan yang temban tak tuaran, yang abar jomo tuaran. Yang abar dinakan dinakan tita kota berlut. Dinakan dinakan tita papar. Dinakan dinakan tita kudat. Dinakan dinakan tita pitas. Bangan dinakan tak keningau. Tak dinakan ku acu. Cuba dedek nu jemputan nama aku. Send nu balik tak WhatsApp tu. Aku ingin mau bangan dinakan teko puk tu. Lingau lingau lingau lingau. Yang abar dinakan dinakan tita Kelantan. Wow, salam alap-alap Jomo Kelantan. Yang abar Jomo Kelantan. Yang sedang hendak live tu, jangan lupa tap-tap di screen. Share-share bila lagi live tu. Yang niat lagi boleh follow, follow dah, okay?

Baik, dan nanti assalamualaikum. Abang Alab, siaran sama Alab dan terima kasih. Tabuk kuna dan nada yang runtak pantai manis papar. Yang tajuk lagu background sound DJ. Kang aku marah. Kikabu. Assalamualaikum. Yang abar nu betiru. Alhamdulillah abar Alab dinakan Kikabu. Terima kasih. Pekelum. Yang lagi pekena kelum tu. Pekelum nudok lagu rojok kokok. Rojok kokok. Boleh, boleh, boleh. Tenang, tenang, tenang. Sabar, sabar, sabar. Tarian unggat-unggat kah? Akan-akan bana. Angkol yang abar angkol. Bagaimana dekat tak Umi Nisha. Salam dekat Tawau yang abar. Dekat Tawau. Ibu Syahra. Assalamualaikum birasku. Waalaikumsalam kakku. Sihat selalu kakku. Terima kasih tak Izwan Proton. Wah, Izwan Proton. Terima kasih Izwan Proton. Lagi maku lagu kah DJ? Mu maku lagu? Komen jo. Jam berapa kau balik kerja? Kau biasa lah. Jam 6 lah kau. Sihat selalu. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam lekat Kota Marudu yang abar. Ui putek bana aku leksu eh kau. Musim berkasih Rosdi Ali. Lagu selekat Kiti Mitu. Lagi? Cuba mau DJ jo dong Kiki boleh kah? Dong ke mau aku guru, dong ke mau aku ki DJ jo. Amun boleh lah. Okay? Dong no Kiki. Tu pesan ku Kiki tu. Macam kotor-kotor badan ku amun pinau Kiki tu. Dong Kiki ya, DJ jo. Ingin lagu Setemu Diam Upi. Okay, lagi yang tu gambar. Okay, okay, okay. Terima kasih Acu. Kan aku marah ni tak live ah. Minggu Sumpah Janji no. Okay, lagi, lagi, lagi. Assalamualaikum Ki. Ish. Kam tu. Bana-bana tak? Bana-bana, bana-bana. Lain bana reso ni. Kok? Lagu Pulau Mantana ni. Dunia tu memang temban. Lagu Rosmawar. Jo anak buah. Yenin jo lagu ni. Okay. Selekat Kitimi tu. Oh, ingin Selekat Kitimi tu kah? Hai kam tu. Bok ni mula kita live tu. Selekat kita mitu nasab kam. Dong lah. Dong lah selekat-selekat kok. Kerana undi kau lagu Selekat kita mitu tu nantu versi bau. Lo selalu kita mengkali versi betah kok. Nantu versi bau. Ingin kau mengkali ni? Lagu tu untuk bongon dinakan yang sedang bersomo. Mekale siaran sama. Alabana. No, belagu kita sama-sama. Lingau. Lagu tu tuju ku tak acu, tak badi, tak senko. Kau pun mimon lah yang sedang bersama.

Ya, akan bersama mengkali siaran sama Alabana. Minggu-minggu je kan, terima kasih. Kena kakal bersama-sama kok kami tak kemap tu diam siaran sama Alabana yang abar. Bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemap tu. Semoga akan unggat-unggat bersama mengkali. Harapan ku mohon sihat selalu, sanang atai selalu, dayak atai selalu, murah rezeki selalu kok pan. Yang lagi ya, yang tu badi, yang barak badi tu ndak tidak. Gay tu pinggo sebenarnya itu. Oh, sedang lalan ngogo pinggo bongon jomo-jomo tersayang ku tu. Kok dinakan-dinakan macam barak ku sebelum tu. Selain kiti kulit sin yang iko, harta ti iko, badu ti iko. Kok yang lagi rumah ti oyo. Kesehatan ti alap. Yang lagi ya, rezeki tu gak semestini sin jo. Kulit sek-sek yang alap engkau kiti. Kulit sek-sek yang selalu susah sanang engkau kiti. Kulit sek-sek yang nangis somo-somo, sanang somo-somo engkau kiti. Kok susah sek ti tebangan ti, sanang sek ti doan ti. Eh, pasalah dikau rezeki dinakan. Nek semestini sin ti ikau diambik jo rezeki. Kok ni semestini emas ti bagal je rezeki. Tapi kulit setemu kok jomo-jomo yang alapan rezeki dinakan. Jadi bersyukur no selalu, bertutur yang alap-alap selalu, pikir no yang alap-alap selalu, kok pun muat no yang alap-alap selalu.

Okey, Barat Dinakan TV tu DJ kirim salam waktu di di Nuzuin di Kota Dika kami dah Melikas. Okey, Risha, terima kasih Risha. Lan lan amun meli badu, amun ingin meli badu 23 kiti meli. Wow, alaplah. Alaplah den dok baca barat ku sini kok. Selain kulit sin yang iko emas bagal-bagal rumah doyo ongkop, kulit sen sek-sek begitu melanjak badu panun. Ko, gai tu lau-lau ti lamberen kiti meli badu, meren kiti meli badu, warna iyan beli ti. Ha, pergi. Sek-sek kuduangan tu memang bersyukur nak kiti selalu kulit sek-sek yang alap dinakan. Dong bila sek-sek ti nyawun nak kang. Ai habis no bangun sek-sek ti tu kawin nak kang. Temban kiti leso. Okey, Barat Dinakan ti Aikal, DJ petuko ku dok salamku tak siari ku Zulfikar Oroni DJ. Zulfikar Oroni. Yen abar Zulfikar. Ya ya ya ya ya. Jom minggu Zulfikar tu. Lagi-lagi komen lagi lekat Dinakan Dinakan lekat Kampung Penimbawan unka mekale kiti. Un Dinakan Dinakan ti lekat Kampung Serusup. Dinakan-dinakan ti lekat kampung. Minggu lagi. Mengkabung. Ina bar dinakan. Oh, debui aku akan ngogo mengkabung. No tak gambus rempayan. Tapi debui. Anakku mau lan-lan. Jadi ni adalah teko ngogo kampung mengkabung. Kang lah lagi amun gambus seri rempayan main. Aku nut. Okay. Salam lekat Kampung Tebobon DJ. Waalaikumsalam. Yen abar jomo Tebobon. Dinakan-dinakan titak terayung. Yen abar jomo terayung. DJ tudung duang mau kebi. Yen tua. Pirasan hadir. Barat Zulfikar. Yen abar jomo pirasan. Somboy bana tau. Aku memang somboy. Somboy buli. Sombong niak. Niak mulek kah DJ? Mulek. Minggu bunda aku mulek. Dinakan. Tajau DJ yang abar jomo tajau. Kampung Selaut. Selaut minggu. Kampung Ambung yang abar jomo Ambung. Sepang. Jomo Sepang tumberen mulai pitu. Jomo Sepang tumberen mulai pitu dinakan. Penimbawan yang abar jomo Penimbawan. Kampung Melalin. Oh, Mama Wada tu lekat Kampung Melalin kah? Ah, jangan lupa tap-tap ah, tap-tap yang niat lagi boleh follow, follow, yang niat lagi boleh share, share, share, okey? Lagi lekat minggu lagi mintu tu. Angkol tu DJ in abar angkol, angkol, angkol, angkol, angkol. Kampung Perpaduan Ria Dua Kudat hadir untuk Syam. Maafkan aku. Ah? Untuk Syam barat ni maafkan aku. Ini kau kok Syam sasak. Dong sasak-sasak dinakan. Tio bana lagi raya tu mak semap-map. Tapi ngam lah kok. Amun kiti ben salak tak jomo maku map kok. Amun kiti mepedi ate jomo maku map. Amun kiti salak paham kok jomo semap-map kok. Amun kiti yang tu yang lagi ya. Amun kiti ngendok barang jomo maku maap. Amun kiti mepedi ate jomo maku maap. Amun kiti niat no sayang tak jomo maku maap. Amun kiti ingin beli makanan tapi sekti yang mayat maku maap. Amun kiti ngendak jomo, jomo nonton kiti maku maap. Ni terhatiku untuk Syam barat ni minta maaf. Alah te. Sampai ngogo ready you yo maku maap dinakan. Tapi yo alap lah kurang-kurang ni. Yo alap. Kok terhati ni yo salah. Yo maku maaf. Kadang-kadang kiti tu terhati ti kiti salah. Nyamun kau main syap. Bayak ni kau ni nanggur aku. Bayak ni syap kau nelik-nelik aku. Bayak ni syap kau. Kok tapi yo nan tu alap. Salah yo maku maaf yo. Sampai tak radio. Sampai aku sok ni nuju maaf ni.
Barat dinakan TV tu meren kau molek KB. Minggu bunda aku molek. Okey, Kang Kitty temu-temu. Sasak kasih juga ye bana kok. Boy sasak-sasak binanan meloping sekalap no balik. Yo so no sekasih-kasih tu dau-dau kok. Sian yang niat tingut masa dau. Assalamualaikum DJ, salam dekat Mengkabung Ian Abar Jomo Mengkabung. Salam nang kampung Torong Poring. Wow. Ian Abar Jomo Torong Poring. Hai Rif, amun kau ngendak live tak di kau tempat jong ngendak dong pindah-pindah live, paning aku. Maku lagu musim berkasih wakil luak Sepang. Allah tintamku musim kiti berkasih. Bagaikah lagu sen kau? Oh sen kau bagaikah? Gentisan maku lagu Dendo Mantanani remix. Barak nu aku tu echo sound, maku lagu-lagu remix. Barak nu aku tu MB sound, maku lagu-lagu remix tu. Ensan the minute. Assalamualaikum. Unsep kau Arya DJ masa tak Dewan Sulaiman eh? Yah, memang aku un. Tapi kau un, tapi niat nagur. Biasalah. Kalau ngintam bangan mantan di, amun ngintam tak mantan tu cara ni. Masalah tu tau. Amun ngintam tak bangun bagas bujang tu, cara ni sanang jo. Ngogo kadai meli mangga mata yang rakup bon mulai merumak muat ko sasa lodo maki timus dong nain kisap pikun lodo ni kekanin nganga sampai buek moto nu ko buat nu darak insyaallah. Niat pun terlupa bangun bagas-bagas tu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Kakak bersama Mekale, siaran sama Alabana. Yang sedang bersama Mekale, terima kasih kena sentiosa nonton kami diam siaran sama Alabana. Barat dinakan tim itu DJ. Barat ni terintamku, bagas bujangku. Barat ni. Kami tu berjanji lum duangan. Kok somo-somo lum sampai torong hayat kami. Tapi yang daya judu kami ni kesampaian. Kena iyo kawin kok jomo lain. Tapi enoling jomo ujian, aku reda barani. Jadi oleh Edin akan lagu tu tujuh ku engkau, lagu Dang Ratna Bakri, bersinta ko aku, kawin ko jomo lain.

Ay, sedih-sedih mana. Memang sedih. Lebih-lebih yang amun jom bau bekat tu. Tingot-ingot, tinta-minta. Bagas bujang kok. Tapi indaya ling jomo judu ajal tu nak terhati ti kok un kadang mamis mula-mula torong-torong ni pai terso tapi ian pan dong ni nak bansi eta atai nilan awal-awal yang alape kenangan alape ingot ti endo ti yang ni alape ti ni mano tio tio okey dinakan.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Rakyat ningotan ngendok iktibar peristiwa sandakan. KKM moyuan lagi telu strategi ngelagan kekurangan tenaga kesihatan. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Rakyat telah tu ningotan endok terus melioro sejarah kok ngendok iktibar peristiwa sandakan untuk mempertahan nilai kedamaian maruah kok kemanusiaan. Upacara ngingotan pengorbanan lebih 2,700 tawanan parang tentera Australia kok Britain, kok penrakyat tempatan Anubani, Nabangan, Gai jadi tanggungjawab penting lebih-lebih lagi ngendak saksi sejarah tu makin berkurang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Normara kisah kebanian penduduk tempatan Sabah dokon kok lap galunting kulung kok pahlawan gerakan diak tanah anu mempertaruh nyawa gai untuk nelamat tawanan diam parang. Yang lambang sifat kasih kok peri kemanusiaan niak rungai insan pen tak diak tangan sekelon. Datuk Seri Haji Ji bertutur, tak majlis mengingatkan hari sandakan tak tunggu peringatan kem tawanan perang sandakan. Teks ucapan ni binoso pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Caesar Mandela Malakun. Dia masa somo Datuk Seri Haji Ji mara tunggu peringatan anu mekituan lambang bunga rakyat Malaysia waratah Australia ko mawar Britain jadi simbol perpaduan ko ngubung akrab antara Malaysia, Australia, Britain, New Zealand ko Amerika Syarikat. Beliau ngingotan sejarah paitung gaik ko jo untuk ni warisan untuk ngenak bansi. Sebalik ni ninda sebagai iktibar untuk generasi murak tentang bahaya ni sifat bansi ko penting ni ngejogo kedamaian. Untuk ngelagan isu kekurangan tenaga kesihatan khusus ni jururawat tak seluruh negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM moyuan telu strategi bok-bok reformasi tenaga kerja. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mara terus strategi Yono mempenik pemeluan graduan moyuan lan kerjaya kok pan merun pengendoan tarus kok autonomi. Sebetak tu seekor 10,557 kekosongan jururawat lekat 73,220 dikok perjawatan jururawat grade U5 tak fasiliti kesihatan. Beliau bertutur dia mestiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah tak Kota Kinabalu. Narusan strategi mempenik pemeluaan tenaga kerja, pengenduan jururawat pelatih, kopan mikoan tak telu ribu jomo den tahun ngempon 2025. Yo untuk moyuan lagi lan kerja yo, 15 program on the job training akan ngempon September untuk mekebuli petugas mempenik kepakaran niat payah nembanan tungan bertugas untuk timpu anu betah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor teko tak Kongres Nasional Keadilan 2026 tak MITC Air Keroh Melaka. Beliau pan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah JRS teko sebagai jemputan khas bersama dedangai pemimpin JRS kok wakil rakyat JRS. Antara nu teko ionon Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Datuk Rubin Balang, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, Datuk James Ratib, Datuk Muhammad Razali, Muhammad Razi, kok Syed Ahmad Syed Abbas. Kongres Nasional Keadilan 2026 anu mo tema memugar reformasi membina madani ni rasmian lek Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ngerangkap Presiden Keadilan. Untuk ngelancaran aktiviti pendemangian tak penduduk terpesokno warga pendidik kok pelajar lan ngogo tak kampung Kironggu Tongot perlu tak kerja-kerja pemalapan lingau. Selane Soro, Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Boijo sesi dialog bersama penduduk kampung Kironggo. Beliau marak konsesi anu bertanggungjawab terhadap pemalapan prasarana asas dak kampungnya perlu ngendok tindakan sealap ni. Dian pada somo, Datuk Muhammad Kurniawan Maraan maku Kementerian Perintah Tempatan Kok Perumahan mewajipan konsesi ngelaporan tarus kerja pemalapan tak pihak berkuasa tempatan untuk kepastian projek penerun untuk nutan ketetapan. Sampangan Buan Kebangsuan jadi tungan nemarak lagi patriotisme khusus ni diam kalangan generasi murak. Entedom wan peluang tak masyarakat untuk teko ngendok ngendak kemajuan kok kemakmuran negara hasil perjuangan tokoh-tokoh perjuang kemerdekaan. Setiausaha sulit Menteri Perdagangan Dalam Negeri kok kos sara hidup Datuk Rosli Ibrahim Mara keamanan kok kestabilan anu terkerso lati betiru perlu mimpin menetan narusan semangat perpaduan. Beliau marak bagi bojong rasmian Majlis Peransaran Hari Kebangsaan kok hari Sabah peringkat daerah papar ngewakilan menteri ini Datuk Armizan Muhammad Ali. Kejohanan olahraga pendidikan khas Majlis Sukan Sekolah-Sekolah MSS Sabah platform anutungan strategik untuk meluak bakat murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Untuk peneluak lagi tak peringkat kebangsuan ko antarabangsa. Penutan diam kejohanan tunggai ko jo muan peluang tak diam bidang sukan tapi jadi debagian lekat usaha mentangun potensi MBPK engko palak. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan Kok Pengurusan Jabatan Pendidikan Lak Sabah Indang Kasih Sibin marak. Kejohanan tu ngebentuk disiplin, keyakinan diri, kepimpinan kok pendayatan penutan. Beliau bertutur ngerasmian Majlis Penombolan Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas ke 14/2026 tak Stadium Likas Kota Kinabalu. Kejohanan tinutan lek 1,200 peserta kok pegawai kok 60 wau acara balapan kok padang pinetanding. MSSD Keningau teko jadi juara kesemimon Boijo berjaya murun siam emas kok sepetulu perak diam limau gangsa. Kok pan naib juara kok pantungan ketelu masing-masing teruak manang le MSSD Ranau kok MSSD Pensiangan. Jinakan sebagai penombol petukau ku tajuk-tajuk abar entah dah lagi. Rakyat ningotan untuk ngendok iktibar peristiwa tak sandakan. KKM moyuan lagi telu strategi ngelagan kurang ni tenaga kesihatan. Begini abar-abar di Melat ke Muabtu, abar di sini base nunting lek muli gubong lekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya dinakan-inakan ku semimon kakal bersama mekale siaran sama Alabana minggu-minggu jakam semoga sanang-sanang atai selalu. Terima kasih yang sedang hendak live ta TikTok tu tap-tap di skrin eh share-share be live eh kau pun yang niat lagi be follow follow follow daw-daw dinakan supaya kita lebih sikot boleh si hubung boleh bertutur mana tahu kam ingin muan pendapat muan idea atau ingin ngejemput ngogo kawin atau ingin ngejemput majlis tunang atau ingin ngejemput band program mangan-mangan. Jangan lupa follow chat video aku. Aku mesti teko.

20 Siam Ogos 2026 bersama kok 16 Rabiul Awal 1444 Puaw Ijrah. Iono majlis perkahwinan antara Saidatul Nabilah kok pan sek ni Muhammad Suhardi Saili tak kampung siasai jalan tamu. Kok pan jemputan tu berbinanan dekat Haja Amidah binti Haji Alu, Jafar bin Rambab, Sidin bin Rambab, Kok Kasim bin Tuk Diki. Ngejemput bongan dinakan-dinakan yang kok kilo tak keluarga Haja Amidah binti Haji Alu tak kampung siasai jalan tamu untuk teko ramai-ramai untuk somo-somo kita teko tak majlis bahagia anak ni Saidatul Nabilah kok Muhammad Suhardi Saili tak kampung siasai jalan tamu. Jadi sin-sin ngogo pekang kita setemu mekang ha nanti nak kan aku pun mesti ngogo kena yo tu sekku dari dikit jadi sampai oyo kami tetap sesama. Cuma judu ni awal teko lah. Juduku kakal rangi-rangi. Kakal juduku rangi-rangi diem bisin. Ding. Jadi sin-sin lagi ingin ngejemput kahwin, dedek bijo jemputan eh tak chat. Okay? DJ, aku band majlis kahwin, ingin ngejemput kau. Chat bi. Macam dia nakkan Tito. Kok ini nanti mungkin dinakan yang tu set bana keluarga bana-bana tu kena time aku susah guys selalu dembangan keluarga aku Haja Amidah tu lekat kampung siasai jalan tamu. Okey, yang senang hendak live tu yang abar, yang abar, yang abar. Sihatkah dinakan-dinakan? Yang sedang mengkali kita tak Aistro, Wow Pitu Kosong, My TV Pitu Kosong Wow. Ijam, salam da DJ dari Ketiau Putatan. Oh, Ketiau Putatan? Aku boy-boy lah temban tak Ketiau Putatan. Boy-boy kah ngito aku, Ijam? Tapi betiru ni, no, daw-daw lah, tapi masih school. Nggo no si lagu ku eh, yin lagu nu. Sampai atai kok. Lagu eh, boy peling ku nu. Assalamualaikum DJ, hadir ke Muabtu, terima kasih. Terima kasih bang Dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak ke Muabtu. Amun kami ingin maku lagu, komen bijo atau dedek bi tak nombor kami 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow. Kita berdaik dok engkau lagu-lagu yang baby nenek untuk daya ganti bersama tak kemuap tu. Diam sekuen nenek-nenek lagu.

Ya dinakan kini tak torong siaran no. Terima kasih bersama ko aku dari pukul 3 ngambut dosi ko sikot pukul 6 ke muap tu sikoroni unsalah ko silap sebab aku bersiaran maku muap dinakan yang alap enindo yang ni alap enti ni mantio-tio betutur alap-alap cak jomo pikir alap-alap pasal jomo ko pun muat alap tak jomo insyaallah yang alap-alapan akan ngogo engkiti balik. Jadi sebagai penombor lagu-lagu tu untuk kam dong lupa untuk terus bersama makalai siaran sama alap banah lau-lau setiap lau pukul 3 ngambut pukul 6 ke muap bersama kok DJ Tak Sabah VFM. Selepas tu kam akan bersama kok DJ Ako diam siaran Bajau Pantai Timur. Mana tahu kam ingin maku lagu igal-igal. Dedek Bijo tak nombor kami kosong di kau siam 490 pitu wow pitu wow. Jadi sebagai penombor lagu-lagu tu untuk kam. Assalamualaikum.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawi ti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar. Habal lahat sama BFM siaran Bajau Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Kinabalu UNESCO Global ang jangka menjadi geopark dunia peluak 2035. He amaham toongan kemerdekaan amalawungan sumangat patriotisme habal niluasan. Barenta lahat ang jangka kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP pinamanjari modal pengurusan landscape bersepadu ia akole ni iktiraf ma peringkat global peluak tahun 2035. Pakoonan nina ani subay nyabut luas min kahinang pamatogtogan ma soal pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti maka pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Norang Haka Pabalikku, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Norang Haka pengiktirapan UNESCO ngaika hal sajana prestis antarabangsa gompain rusab subai ni paham maka he angga manfaat tujuh masyarakat rapaglahan. Datuk Seri Haji Ji yang Haka butihe hinabu penutupan misi penilaian semula KUGGP Matuaran. Teks healing beliau pina sampai Head Menteri Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin. KUGGP ia tagna keluahan nekot-nekot 4,750 km pasagi pasodnah Kota Belud, Kota Marudu, maka kasean Maranao. Semangat patriotisme suai patui pinah luangan mabaanan masyarakat halam minsan magpamikil pagbidaan ako maka patog-tog pagtakupan. Minsan ru magbida kaum maka agama kamemon masyarakat magdakayo identiti selaku rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atta Joseph Kurup Angahaka, semangat kemerdekaan gaika hal sajana amah kayang-kayang panji jalur gemilang sebaliknya subai ni paham toongan maka hek salik-salik magmaloman magtabang maka anandalan keharmonian. Iyok beliau penganjuran ke MJG ngawut ni pahinang makawasan luasan bandar amuan paluang tujuh mandusia rapag lahat amaham makna sawanal kemerdekaan minta dana amalah wungan lasa cinta manegara tujuh generasi muda. Program tilawat tadarus maka khatam Al-Quran akan patuhi pinaman jari kahinang tradisi sakahaba penganjuran Hari Kebesaran Islam madaerah membakut. Lanjalan program pinalanjal maka sesi ceramah ia amua suli-suli pinatuntulan min ayat suci Al-Quran magsabtan maka tema sampangan inaan. Esko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angaka akalinaan ni mustahak tujuh ama biasahan budaya he amasa maka he amaham penghayatan Al-Quran mabaanan masyarakat harapag lahat. Beliau rusab andoho bahawa air UPN program ia dipahinang magsabtan maka Allah kebesaran Islam perlu tinagnaan maka tilawah tadarus maka katam Al-Quran ia pinamanjari tradisi mahkawasan membakut. Program inaan irusab pinaluahan di peringkat kampung secara mengganti-ganti sedih min memanjarian pekan membakut selaku pusat utama kahinang. Mariom Habbal sedi Datuk Dr. Muhammad Arifin ia rusap adun membakut angahaka aniak sangpuk kapitu juta ringgit baina kolek kelulusan untuk pamahapan lan ia tagnak kalawakan 2.3 kilometer ma kampung Pimping. Hinang magpahaplan ina ani dijangka asiap ma tahun 2020 kawalu. Datuk Dr. Muhammad Arifin angahaka projek ina ani baina tinagnaan ma bulan pitu pelawai maka dijangka tahampit kahapan 7 penduduk ma kawasan lekoman ina ani pasodna binsuluk Kuala Penyu maka menumbuk.
0: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum. Magbak lagi kita pabalik mas siaran Bajaw Hiling sama ko hapiti wetina ni sogondom na sangpo katulu. Jadi siga anu ingga-ingga paran jalan-jalan mole-mole min paghalalian bahe siga ni bihing tampe kami muni. Ya daya kita anda ta banan kemanjirian banan saga ranakan saga siaka ta apabila siga amo karita malani lo. Timbang rasa ta supaya langkau bangan ni pastor ni simpang ni kawan kan ni gibang ka na rakam takali patun bi signal walaupun kadang-kadang signal itu ahe anu na ba ahe tanda na anta sayuta karita morwante akan pastor ni simpang kawan kan ni simpang gibang ka. Jadi kita sama rahuan ni asap kita yuk tarak pakal yang pakal hari kediki sak kita payah mag signal ra. Ongka itu yang kau bahas umin dan bisa hamnia kata pusan kata seera yang ku si Eji. Jadi kata, sambung tapen pabalik mag suli-suli lepas dua ongka itu.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Katauan Bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka Kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na ia na ciptaan Idris Ichin. Dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu tahun sangpuk maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam olumpu maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna makani pakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Jadi magbantog natin kita harakayo penyampai si di Julia Yuksia Panji Sabah mintulu ni tukalan jarina ani sejarah bai malhatta itu data kalipata kalina ani itiak na kita mariam bulan kebangsaan itu sampai sambutan hari Malaysia entomun bi sampai sampukatul sampai sampukanom hari bulan siam Sagonom mana ikut Sagonom 25 Sagonom 30 kasa akan pasod na waktu magharib ma Kota Kinabalu itu maka kawasan-kawasan anu dalua waktu nae. Bang anu habar be pina sampai berita milahan si keputusan anak-anak iskul ma kawasan luasan bandar terutama ngabut ataupun magsaing nah maka manang siga anu inggah ma bandar ya. Jadi itu satu siga perkembangan anu ahap tujuan anak-anak iskul murah-murahan na PN akan ni pasongan lagi. Keputusan anu mahap itu song pinahap lagi. Pakalita kalangan lalah Jasni LKA.

Jadi magbantog na pin kita walaupun pamikilan ataupun na buhantay isa magdalawa, magbida agama, magbida pahaman, politik, sago mariom bulan kabangsaan itu, ataupun maghogpot kita magrana kani ano kale anak talagi bangik siya marioman ba nan lopotan ba nan semek magdakayo kita kimbo hap palasahan mingga-mingga kita magbake yuk siga na senyum. Lagi-lagi bulan kebangsaan, bulan sambutan Hari Malaysia itu. Jadi pakaleta ongkak si kisang itu amuk ke di Tuhan, berkati si esek sak pengatayan halalaras.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Tema Hari Kebangsaan Makahari Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Makapandaan, visi negara ia maju, mbal magpamene, maka sombibi. Ako kami mon rakyat, maka hampit katanaman. Ia neonan madani, asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan, maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan. Saan maka allau Malaysia 2026 sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jadi sekarang akan sangkut minit lagi akan yuk siga. Pasal di sang pitu saga sehatan dari min etnik murid tu akan anehan masyaran seterusnya. Jadi halam kurang itu untuk alawiti pagbakta sabon nam na limampu. Di next akan beak modara maka kaam. Pakaleta kalangan Sasha Amir, Bang Masi Ania, KTC si Boboy pengintoman. Pagbakpen kita pabalik.

jam ka tulu noyo ra pamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasaluran ragu rumurut pasti sindangan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani, tanau Sabah VFM ka salulan ragumurut pasukon ko i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Mamagun pinakara mangalap rakasaukan ondo nasauk rasandakan patra perang dunia karuo koson rarondo pangilaan. KKM mangikang talu ralan matang, manilingapu kapaganan suang rumangangandoy ru kaligagan ondo kalo maukop. Mamagun rapagunti pinakara koson rayus mantamung ratu tunungon kapuam sejarah am mangalap rapangilaan koson rakasaukan ru peristiwa sandakan koson mantamung poyorabal ru kamian urumat am kemanusiaan. Sasai mangkara saguli ralabi 2,300 ngaulun saujor Australia am Britain ondori nakop kapuam tawanan perang. Am niayuk mamagun galama ondok makakau mangindangan risilo nasaukra tanggung jawab matang mulupoyo patra suang ru sasi-sasi sejarah raginyo raginoti ondok lakat poyo nayag kabo masuang. Dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu tunung ru mamagun galama Sabah koson ilap, igalunting, ikulung am niayuk pahlawan gerakan bawah tanah patra perang i niayuk nasab kerata tanduk balru makiasi amperi kemanusiaan lakat poyo soroi ralalom guang ru mamagun kabalupana minayan ragana ru pendudukan musuh. Yang pebala bal raginya patra sasai peringatan hari sandakan ratugu peringatan kem tawanan perang sandakan. Teks ru ragunali pinasuku ru mangindangan menteri ratingganai menteri Datu Ceza Mandela Malakun. Koson manalingapu rabal kepaganan suang rumangangandoi kaligagan ondo kalo maukop mulupoyo jururawat sorati tikop pamagunanti Kementerian Kaligagan Malaysia KKM mangikang poyo ratalu ralan matang reformasi tenaga kerja. Menteri Kaligagan I Datu Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mindagu talu ralan matang raginio yaginio mampas singkot rasuang rapapaingkualan ru graduan mangani ra kaluagan ra mangangandoi kaligagan koson magaloi ra pangkat am kaluayan mangaplai ra kandoi ra bokon am niayuk mangatang ra pangalapan rayus am autonomi. Yang minindagu raginio ra dalam sasai Convocation Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah ra Kota Kinabalu suang siam ngatus rongoporam apat ngaulun graduan ILKKM Zon Sabah nangapura sijil patra convocation ragili. Ikangon baluru mangandoi ondo mokosonor ramasawat koson mangarura organisasi makagula am niayuk sumingkot. Menteri Perintah Galama am Panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu kasingkatan ru rorondo organisasi salah kayuk ilain mayara bal ruruit kapuam kasingkatan onda mabuli makito ka ioniak malansan ragogot integriti profesionalisme ambal ru uyu ralalom tim pogonong rumangangandoi yotinum romampatano pat rasasai anugrah perhikmatan cemerlang 2025 am jasamu dikenang Wisma Harta Sendirian Berhad WHSB Rakota Kinabalu. Ralalom bal raginya yonek nama guang rapanging galanan saguli ra WHSBT koson raralan matang ralalom mangikang poyora paguligan kapuam identiti aminiayuk image koprat ru organisasi. Koson mangaru rakandoi pogonong orau ru mamagun nakasimpung migigila am lalaing sikul makaugara monsoy ralan muli ra kampung Kironggu Tongot matang punaan konsoyon ramataki. Katangan raginya ginuang ru ali Parlimen Kinabatangan I Datu Muhammad Kurniawan Nai Mokhtar nalupus sesi dialog mababaya rak mamagun kampung Kironggu. Yang mindagu tayar konsesi ondoli nantik mambal ra kandoi-kandoi pamunaan ra kaluayan sora kampung raginya matang mangala pratimbalos ondo matanda.
Aralom bal raginia idato Muhammad Kurniawan niak kita kra Kementerian Parinta Galama ampan ambalayan koson mangaru rangangai tayar konsesi ondoli nantik matang mapabala rayus rabal rukandoi pamunaan nilo rabala makakuasa Galama am mangaru ra project ondo balon mopongo maira oro ondo inaru noyo. Katangan mokondora balru paparitan ondo monsoi matang koson menalingapu rakapaganan kasaukan balru liur ondo masalok masauk sora kampung Mawao am kampung Brunei Membakut. Tingganai libung Membakut di Yusri Ismail Yusuf Mindagu bal sutopot nano sora intok raginyo matang ilain saguli mababai arakau pisan ondo nangkait koson mengaruh tojo raralan ondo matimpok mabuli alapon. Kono kapaganan raginia matang Leon Tojo ngak kasaukan ruliur masalok mampajajo raliliut am intok ayanan ru mamagun ondo nakalabit pogonong mekondo ra kasaukan ru rasa mawas. Yana pabala bal raginia nalupus kandoi-kandoi mambujak sora ruo kampung raginia ra Membakut. Pupus gitu saguli tano-tano matang. Mamagun pinakara mengalap rakasaukan ondo nasau kerasandakan patra perang dunia karuo koson rarondo pangilaan. KKM mengikang talu ralan matang manalingapu kapaganan suangru mengengandoi ru kaligagan ondo kalo maukop. Gini neo pupus ru tano tinandari mulai gobong intora section tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan rarondom.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, intor ra RTM teman setia Anda.

Kan sayan ararondo baroka onom raka mo param 5 bulan silaka balu 2000 rongo param onom paring konangan mengining rasa ba VFM kasalulan ragumurut pasti sinanganan takau monsoi aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragetio Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragetio jam ka 3:04 ngoporam ronga minit ra Rondom Kasalulan ragumuruti mabuli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa am nyayuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Rasa mengining takapi orang rimbai intari kinayo anjalong am rangan-rangan mababaya ramugar. Ini ngon takap.

Mabukat ka, amun mo kono karakan Facebook am TikTok, mabalik niya yuk akaw maya ramon live rondom regitiora Facebook live, rakaon saba VFM Vgood, am niya yuk ra TikTok live maya saba VFM Vgood, am rayus mengatora bilin min ra rondom raya gitio. Kapwa mabulin niyak mengatora bilin min gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu. Rasno kita mkona pia bilin ito orang-orang antakaw nangatora bilin nilo gira TikTok live mai kesun intori Teresa Tahia konakan sayan ararondom DJ paring konangan Teresa Tahia kan sayan ararondom. Am kerennya kerangan takau i ice latte siam dengan terabilino konakan saya arah rondom paring konangan ice latte siam. Arah sudah mengenang takapi rondo rimbai dari Syarin Amut Sapri Ivan Nati ini ngon takau.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginio Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025 tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Yono Reformasi Pendidikan Awal Magibit Abal Pagu Ondo Matang Mayara Popoligan Napompatikan Moira Tahun 1 Rata Segan Galamak.

Esnya kita mukana pia ronda pembelan, ia gini Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB mababaya ra uyuni lora kau pisan libung keningau kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra persidangan pegawai-pegawai daerah ka rongoporam siam bilor rongaribu rongoporam onom atangon gini raka moporam tulu aribulan am moporam balu aribulan silaka balu rongaribu rongoporam onom ramatongti atangon giura Hotel Perkasa Keningau. Kena pia bilin torang-rangan takau dan nangat tora bilin lo rondom raraiti gira Facebook live mai kesini tori jelita Margaret kena kansayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasa ba VFM monsoi kena paring konangan jelita Margaret gama ko pana rayu sak monsoi soi regiono lele waragini bilin tori sabin kangut kena kansayan ara rondom maroka anom DJ am ngangerangan-rangan rasa ba VFM pasti nangan takau monsoi paring konangan kono paring konangan sabin kangut kan sayan rarondom. Raisna mengining tak kapi rondo rimbai dari Jalina Ampagas Pai Kataman Raki. Ini ngontak kau.

0: kapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Norimbain dari Anji Afira Laiji Insanru ini ngontak kau renote.

الله أكبر الله أكبر.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ginina rimbahin dari Silibin Bugis, Akang Kalan Sanan. Aras na kita mkana pioranda pambalan, iyo ginina Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah am Labuan, kulimanin mangatang rarondo inatangan. Ininggalanan ra program Madani Kita Sabah, rong aribu rong param onom. Gino raka rong param ro aribu lan, silaka balu rong aribu rong param onom. Oro ka onom rajam ka balu rasuswafti suku rajam kalimo ramaiti atangon jura padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi riang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.

istem kena pia bili ni tora karangan takawan dan angka tora bili ni lo rondom rarai tiko senin tori cempaka biru onom ngoperam sa konekan sayan ara rondom paling kurangan cempaka biru lili waragi ni mkone niak rangan takaw i Nancy Lian ami Taufat Siaw nang tora bili ni lo konilo hai kan sayan ara rondom paling kurangan Nancy Lian paling kurangan Taufat Siaw. Am kena ni kerangan takau i Philip Maling dengan tora bilino kan sayan ara rondom DJ kono paring konangan Philip Maling kan sayan ara rondom. Mengining takapi rondo rimbain tari Steven Jimin bunga raya tatangon muraki ini ngon takau.

Pansinruman Rakyat alap asuku ampareson kenoponan salinutan kaulayan alungan am patandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra wawal kaulayan onagi pitrapahan sayang am pansinruman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapahan sayang.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin raliliut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Irish na gitam ko na peoron na pambalan, iyo ginio sikulan magana Islam al-Hatfis kulimanin mga tangra rondo inatangan, hininggalanan na Majlis Sukan Sekolah Renda Islam Sabah, MSSRIS rongaribu rungaparam onom, gino raka rungaparam siyamaribulan, amraka talungapararibulan sila kabalu rongaribu rungaparam onom, horaw ka onom am ka tulu, rajam ka onom rasuswafti sukurajam kalimo ramaiti atangon gira stadium sukan UMS. Rasnam kena pia bilin tarangarangan takau kesenin tari Azmi ruo talu umang balu ami rojo tulu siam ruo amniaki ina nangatora bilini London nogondo konilokan sayan ararondo merangan-rangan paringkonangan Azmi ke paringkonangan ina amniak rojo kan sayan ararondo. Lili waragini yang bukannya kerangan takau i Julius Wong Wong nangatora bilino gira Facebook live mai konakan sayan ararondo DJ amnya kerangan-rangan onda manginning ra Sabah VFM kasalulan aragumurut rondom rarayti paring kondangan Julius Wong Wong am kondinya kerangan takau i marajun nang katora bilino konakan sayan ararondom paring kondangan marajun kan sayan ararondom. Mengining takapi rondom rimba intari Rosario Bianis Lansan Nu Huang ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Mengining takapi orang dari David Joseph, selamat tinggal bujang.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ranilai kurikulum maya rapringkat.

National Game Kanapia Ronda Pambalan ianya penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah rong hari borong oporam onom kulimanin atangon raka talong oporam sa hari bulan silaka balu rong hari borong oporam onom ti agiura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasuswaf ti am kulimanin para yuson rio penyantakan ra Hari Sabah rong hari borong oporam onom Sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti. Gitim ko na pia bilin ito rangan takaw ito ri sinuay jen ito ra kauran keningaw nang ato ra bilin na konekan sayan ra rondom di jemon soy rondom ra iti sora keningaw kondor asam masaga mampasukura bilin bilin pasukono ra rangan rangan nano am pabukat nano kosani narumbay yandami i agui je ikalsum, imaimon, abilin kan sayan ararondom. Gini ayok bilin ito di sinu aje. Paring kundangan sinu aje kan sayan ararondom. Gama ako pa na rayusak. Maligak-ligak. Monson soy ragyuno. Luar agen yang mukanya kerangan-kerangan takau, gira Facebook Live Mike, kesanin dari Ipol Irik, kono kan sayan Rarono Marokanom DJ am rangan-rangan, rasa BVFM Monsoy kono paling kurangan Ipol Irik kan sayan Rarondom. Luar agen yang mukanya kerangan-kerangan takau rabokon ada nangatora stiker tangguang Monsoy gira Facebook Live Mike, kesanin dari Julita Margaret, Isabin Kangut, Imeri Rodwell. I Melchior Miziol Andang Lobinjang, I Josie Mindong, I Corina Matiasan, I Nancy Lian, Amniaki Maria Juhan, rangan-rangan takau di nangatora stiker Monsoy, gira Facebook Live, mai paling kurangan rangan-rangan. Mengining takapi orang dari Simon Sanduan, Oro Pasisimpungan, ini ngontak kau.

0: Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ora narimbain tari Clarice John Mata pangkulimanan kurion ini ngontak ka renote.

Rasional kita muka nape ronda pembalan. Ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ronda inatangan. Ininggalanan rabulan wakaf peringkat negeri Sabah. Rasila Kasiam Ramatong Di. Kita mungkin apa bilin itu orang-orang antakau dan nangat tora bilin lor rondom rarai tiga TikTok live mic kesenitari Larry kan sayan ara rondom kena paling kenangan Larry kan sayan ara rondom am kena nak orang antakau i ibit Edwit nangat tora bilin aku kan sayan ara rondom DJ paling kenangan ibit David gama kepana Raisak Monson Seragiono. Ambilin interi Hamida Marudin kan sayan ararondom paling kuanangan Hamida Marudin am kodenya kerangan takau imais kan sayan ararondom DJ am ngenge irangan-rangan rasa BVV monsoy kon imais paling kudangan mais ambilin interi Robert Berto kan sayan ararondom kono paling kudangan Robert Berto. Mungkin nak kerangan takau Xavier Gimbun yang kata Rabilino kena kan sayan arah rondom DJ paling kerangan Xavier Gimbun. Lewat lagi ni mungkin nak kerangan takau Viana yang kata Tangguang Jura TikTok Live.

Amkana pia rangan takau i MM Sok nang atara bilin kono kan sayan mengapu oro kebangsaan paring konangan MM Sok kan saya mengapu oro kebangsaan rong ari burung para monomti gama monsen sakakau ngai regiona. Rais to mengenang takapio rondo rimbain dari Razimin Ribin, Bilin Rapasambaloi. Ini ngontak kau.

Paring kunangan na ngining ra kasalulan na ragumurut, na kasukun na yung rapong porno, ajam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan na ragumurut di Mining Min Saguli. Aku i Dexter asi dipambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim bay kusun pantuleran takau rondom ragitio, mangining takapio rimbay kasa entari Jordan Jubilin, kaapu ku, am rimbay karo entari Ginalo alias Angela Bonong, ami ati Claudia, Lisangon Mantuliare. Ini ngontakau amkan sayan ararondo.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Banyak kinongoha iti kabaran na kuyunan. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo, tulodot kabar-kabar. Mogigyon ngay pinasaraw kinongoyo kosusuyan sandakan. KKM Pogirot datolu karalanon managuang akurian ginaras kelidasan. Kabar poin penuh. Magigyon ngay ida pagunditi pinasaraw tumilamus matamong kasusuyan o mamusaraw kinangayo. Kasusuyan na sandakan montok maningali kagatangan dot kasasagitan kangarana na montok tulun. Ababayan manan saraw kinarundunan dit labi 2,000 turun hatus tulun tinahan pisangadan susumangod Australia am Britain. Om nagi magigyon ngay dit minggi som minanguhub adiolo na sili tanggungan kiguno tu okurino sasi do kasusuyan dilo. Ibo yon mon tiri datus ripang lima Haji G. Haji Nor Minabros kinoinggi saman dit magigyon ngay sabah irad.lap galunting kulung om susumangod bogian siribatana dit pinapayorundun dan nyawa diolo minunampasi ditinahan ngai pisangadan pokito kasyanan om kataguangon diogirot sundung id siriba penguasaan dosangod. Idatus Sri Haji Jiminoboros untuk kinantakan panansarahan tadaw sandakan id watu panansarahan kem panahanan pisangadan sandakan. Pason daw binasa di menguhup amantiri kumad bayon amantiri Datuk Siza Mandela Malakun. Manta dila nakabaros di Datuk Haji G da watu panansarahan dit pokita tanda bunga raya Malaysia warata Australia amaya mawar Britain nasili tanda kagiroton pisampuruan om piramutan agirot id epilatan Malaysia Australia Britain, New Zealand, Amerika. Idatus Sri Haji G pinapasaraw do kasusuyan apoit dilo akon kapatungkus. Do karatan nga silihon pamitanan tagayo, kumad susumukod ngay karait kaligaganan pumamusaraw aratan om kagunon matamong kasusagiton at sanong. Montok managwang hal akurian ginaras kalidasan lalabino nas idapointong point tongkop na kayanon. Dokumentarian Kelidasan Malaysia KKM pagirot dotalu karalanon tagayo pungludan ginaras karaja. Imantiri Kelidasan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Minaboros italu karalanon dilana po nga papaingkawas kapulabusan graduan. Papaingkawas kasiwatan kapunganuan karaja om autonomi. Ida tim politik ihara hapod 1,500 pada maturu karaja nes dit au nasuangan mantad turu na pada 3,260 karaja grade U5 id facility kelidasan. Noko beres dawiti untuk kinantakan Convocation Institute Pinsingilan Kementerian Kelidasan Malaysia ILKKM Zon Sabah id Kota Kinabalu. Montok managuang hal akurian ginaras kelidasan lelebi na suguta kukagu maya karalanan papaingkawas kapulabusan ginaras karaja kapungunuan dan nes misingilo naman po yung kawaso kinumad talo na ribu tulun san taon mantad do na ribu do na padam lima. Hapadam lima program on the job training dit po timpunan do tulan kasiam dit imontok papanaw dit kukumaraja ngay po po yung kawas Thailand miyampay aw manangkiad o kayunan kumaraja id suang timpu alain. Montok karalanan kataluh na po nga nakabaros di Datuk Sri Dr. Zulkifli da kaupisan surupu karaja perinta GPM minanaha kasagan kapahampit kapakarajan kuntirik interim montok graduan diploma nurse ILKKM dit katumboyo pokyonuan. Siam nahatus duno permapat e graduan ILKKM zon Sabah dit nakaramit do sigil onto convocation di law. Pogiroto kobasanan karaja kigampoton takawas maikano katinanan rumompok miampai kaburu. Imantiri perintah kayunanam kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros kaburu nandati soeso katinanan akan kamayakno kegampoton dokaw sinan te kaburu nan fizikal ngalumansan dokotaguangan integriti kabalon om sunduan karaja tinimungan. Nurbanyaw magaganog kabar onto kinantakan ditungkap surupu karaja kinagampotan to senong 2025 om jasa mu dikenang Wisma Harta Sendirian Berhad WHSB id Kota Kinabalu. Manta diloi Datu Dr. Muhammad Arifin minoboros do kinapo mungaranan wagu WHSB isalang kiguno montok pagirot kain tutunan om kangaranan koprat katinanan. Sugino Museum Kukumaraja WHSB dit nakarami titungkap surupu karaja kinagampotan tasanong 2025 om dopo kagu dit nakarami titungkap jasa mo dikenang ontok kinantakan dilo.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Iba yun mantiri datus ripang lima Haji Haji Jihaji Nor minoy tano da Kongres Nasional Keadilan 2026 IDMITC Air Keruh Melaka. Yau om nagi penarikon gabungan rakyat Sabah GRS nak rikot sebagai nala pinotamod. Miampai di pipiro tulun memuruan GRS om lansanan magigion ngai GRS. Woko na po dit na korikot nga Datu Sri Panglima, Dr. Joaquim Gunsalam, Datu Rubin Balang, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, Datu James Ratib, Datu Muhammad Razali Muhammad Razi, Omi Syed Ahmad Syed Abbas. Kongres Nasional Keadilan 2026 dit kitema menanduli reformasi menuridong madani. Pohimagunan di Luguan Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Amponagi Presiden Keadilan. Montok papaingi som kaparagatan tiki da tadaw magigyan ngay kampay na tulun mananuduk. Om susumikul ngay da mamagunoh karaja pamansayan o sikap italunalun kumad kampung Kiranggu Tongod. Nakabaro siti dit apuro parlimen kinabatangan Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar sarana po nga sesi dialog miampay magigyan ngay kampung Kiranggu. Idatu Muhammad Kurniawan minaboros kon sesi dit managuang pamansayan kasusukupan ngay ida kampung dilo kiguno papanaw lang apatut. Manta dilo minakyanu hiyaw kumantirian perintah kayunan ng kawalayan da manuhu bagian konsesi paparuput da karaja pawonsa ikuma bagian mangwasa kayunan montok manantu kapana project ngay tumanod kinapagiratan. Pamaramayan tulan kabansan o sili impohon po sindak patriotisma lalabi id tanga susumukod. Kapanahak Iloko Siwatan kuma magigyon ngay mong Iloko Brunon da nakayunon mantad hasil kinaingisaman dit malohingan ngay minamagampot adoko pamarintan sendiri. Imanunurat olisok imantiri kadagangan suang pogun omkos pagigyon. Datu Rosli Ibrahim minabaros kasasagitan omkogiratan nakayunon dabayno kiguna tingaligan mayad sunduan pisampuruan. Nakabaros daw iti, sarad na po nga pinapahimagon, kinantakan, kinapahimaganan tadaw kabansa ng tadaw saba, bagian watas papar, minabi di mantiri dilo Datu Armizan Muhammad Ali. Uluyungan waig to sanong kigunah montok, manaribaw kabalingkangan duluyud dit asaru antakan id kampung Mawaw om id kampung Brunei Membakut. Itu pisar watas membakut Yusri Ismail Yusuf minaboros. Masiti ilon kopya da kopisan kehompit karalanon da manaribaw. Kadau kebalingkangan di lama siti onwan kotaguangan. Tukan takan da luyud korumbak da kayunon om kawalayan da magigyon serad rumasam dota sapaw. Nakabaros daw iti sarana po nga tinumambulo idu kampung dilo id membakut. Hasil kinatambuluyan pibarasan miampay kopisan puluyong waig. Unit tulun memuruan kebrunan magigyon UPPM ang bagian kehampit. Montok magihum karalanan to sonong meneribaw kebalingkangan doluyud. Pialan spot balajaran pinatama da peruan sukan sikul ngay MSS Sabah. Intonodon mangimbulay Thailand datang anak sikul dit kikagunon balajaran pinatama MBPK montok purikoton id bagian kabansan om sampamagunan. Kotonudan ide pialan dila akon ka manahaknod Thailand ida kaganaan spot nga asilid inggisaman paburuk kegempatan da MBPK. Ikuma dua potuno da sektor pemuralanan ang penguludan karaja kopisan balajaran pogun Sabah indang kasih sibin minaboros pialan dilo pagirot disiplin kegirotan pamamusaraw kapamuruanan ang kohimboguyan ditulun tumanod. Nakabaros dawit yun takinantakan pinamupusan pialan spot balajaran pinotomod
Kuh perempat 2026 id Stadium Likas Kota Kinabalu. Pinyalan di lana mantanu daud 1,300 tulun om tu pisar. Miampai onam na perempalu apa bayan dit pinyalan. MSSD Keningau nak menangkoy sesera nakanud siam amas hapada matalu pirok om limoh gangsa. Nakamanang kaduam katalu na po nga nanu MSSD Ranau om MSSD Pensiangan. Ida pumupusan na sugutak kukaguh ititulu dot kabar-kabar. KKM Pogirot datalu karalanon managuang akurian ginaras kalidasan. Ingka ka nakabarot pagun nulu di muli gobong mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Dinisius Inging Montoko Selimbahan Toko.

Stroke haba, teko stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod antakan, nung auto ko mga nulang, wanalob ko antakan dilo, ontok timpu dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipiro lang. Koiso, kasasarim magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linaminon teka idlabos datualay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarim na dat manginom uwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datrasok dit kiwatik taitom maju na teka pamagunan na dat kipas teka ekon sarako id suang walay muntok ko pasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alcohol it kiharo kefen

Yeah, kapisa na nga natutuwang kumadok kayo ulit wago naging makinang auritik sa limbahan na takot na pinaikaw. At pinaikaw ang takot na timpo-timpo at magada auriting at mga itakaw iti katingaligan. Katingaligan at paganakan ang nagipos sa rili itakaw. Nunuhit labi kigunod na pinaikaw. Anong harakan ta kandit au opyo manan asumikap dot rumamut da piramutan siam siam siam kita binigo kada kamalahingan palis palis poinso duon itangarat ka at binigo iti kapailan akaret iti pag iti tumungan tanga to pisar watas kumado na pada masiam amontok aliti taon 2000 na pada manam amiti na panganan jur do kamantirian kaburunan labos ka kadayan saba KPLB miampai sokodung ada tupis watas keningau ditman pohoro ontok diti kepada maturu kepada walu ada tulandat ke walu diti tahun 2000 na pada manam id hotel perkasa keningau. Ya, temenika untuk tutuang tarau dot abaino tarau dot toko enam untuk jam dot toko modua dot inu kami ampai toko diti apapayan dot papalambus dot pason aku mada kayu ditara dot di pason adit man dot kayu pulambus so maya dot piramutan dot telepon ngamilar rumah muda untuk dot inu untuk dot jam kohopad dot tutuang amat temenika tumilambus toko adot makin nangaw da sinding mamalihi sa ginawa mayampay diti sinding dit nulod antak na tatuang nat bayno sinding pinakiano di tambalot toko di isa diti no di makiunin sinding manta di leles iti reytan dat ragi bujangan kaditi kenaw kinangaw toko.

Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagantong mod, lalabi no kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasusari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keburuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekumah pegun montok ketimparan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Ya, tapi nak komen dot itulah toko dot pemeramaian di ti tulan kapansan mantok ada di tahun 2026 pada menam. Mantok na timpo di tapi nak kau pakilih toko iti jalur gemilang. Menagi bandera pagun toko sebagai tanda kelisihan. Tupus toko kumariti pagun da toko. Ya, tapi nak witi ko pailano sumusuhot karait aditi Sekolah Rendah Islam Al-Hafiz menganjur diti Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS montok aditi tahun 2002 pada menam. Ya, tapi nak ko apa bayan spot adilo poron untuk kaduna pada masiam kataluna hapa datulan dat kawalu di tahun 2002 pada menam katimpun jam ko 6 pasabon gisam jam ko 5 dat minsa sedap id Stadium Sukan University Malaysia Sabah teka UMS. Ya, temani kau siam ini tepagulu dot lumang moy jam dot okuma dua. Ara penguatan di ti kambalutan toko nunu ga ababayan toko debay no. Mantok kapelan ababayan toko untuk dot tuang tarau dot ko enam di ti tepi naiko. Nga iti ababayan dot populam bus tepason. Maya dot telepon na tepi naiko milako dot. Aroma muto untuk dot tinu untuk dot jam dot okuma dua jam ko hapa dot tuang. Mantok dot populam bus kau pasan kumada kayo adit rumamut dati nga milad mamalahaw diti number aso walu walu turu iso 2 4 4 teka aso walu walu turu iso 2 5 siam iso patap na kau sinding man tadi editi win nunu habar nu kaditi kenau kinang hata kau

0: Tapi kau sining mantan di Roy Joy Hester Garut Ida Ginawa Minagato Kemajam Adat kau pada Teluna Padam Turu Adat Tetuang Amiti Pemelawan dan semua suhut kagu. Halo kepisah nangan Adat Tetuang tepi nai.
1: Halo kepisah nangan Tetuang kemadi Adi Albia.
0: Ya tepi nai tampulan.
1: Oh ya nanti.
0: Amba pula musuh na pasun no tepi nai.
1: To kay nakoda po ko Albia.
0: Oh, nakoda po
1: ko. Kasi nasip to minanalipon sinalipon na ko di Abdul Malik ka na he ko nagim. Isa pa yung bugiti no na kasupan na narokod minamasan no. Ako po gumo na mati minamasan ka Abdul Malik kom. Harap po sudah le Abdul Malik kom palamusan na dahantinod. Ay magwansi ka ako daw na minamasik na minanalipon na.
0: Iya.
1: Memasak nuk penting ham. Kau pagulupa ham kumapa dia di Albia kapis dengan data tuang ham. Alasan data tanggul di dani dah sepagenakan no.
0: Iya pas kau.
1: Mereka lepo memasak nuk penting ham pinan kutite lah kampung kau ruko tabulun. Aku bilang pimpasik ni pimpasik pesikan itu. Mi ingam satur. Lagi imanika dari ratau kampung ratau kota Bulun pakenakan do nitip ko pembalutan sesuai megadi Abdul Malik Isabin Mikalion Jani Lunog lagi Maliagam wo kada di Maliagam aku sian karokod mamasan ko lagi Imadutin Ikep Catherine Gimbat Ibagang Sagi lagi Adila Marius Marudim mi Sinsan Jimir Iyagang Irus Ijul Usia Tati Bibi I Koyokmin Ipiturus Ipaulus Ijan Yupin Ilan Lenggang Ijan Jimbun Ipin Pasipan Am lagi Iyasli Ilongin Idan si nagi Thomas Jalina Isintom Ikondari Yakong Majuna Batikom Balutan dat trade breed kaninga FM megadi David sa Tibanando ya Michael Sekil Arne Juta Delius nagi narumbay dai mentai lang tenam Ilen dahil kamabong magungo pala si kambalatan na si Dejiga ako ang soro ngaran nga man na kingaran dahil gisam dahil siya itam ay tapos kapisa na nga anda tatuong klansan na anda tangan din ali dahil sa tikin-tikin tempo aming kakana si DJ Albia nga makiano ko na sinding ni Albia
0: ya sinding danunoda.
1: Sending di matinin ni Kim dit. Tukar kagadi di. Nuno paman mo. Kama to di di.
0: Ba, balan ko dati no kyo. Antok na tajam dat ko matalo. Ba, posi ko di eh.
1: Ah, kami.
0: Ya, enak na.
1: Oo, enak na kaya.
0: Ya, kamsigan ko marito pinay tampulan. Ba't mali ko sining masamot suot mantan.

Ya, tapi kau harap apa pada minit apa gulu lumang tu kau mai jam dah tu aku matalu. Ya harap kesiwatan dah tu pada minit aku mado kau di masuk nanti mai ada telefon. Amila rumah mut dot antok dot abana di tiket tapi kau. Ya kau sekian nama gigi nak aku mado kau di nak rumut di tino. Amo aku mado kau di nak putut dari pemalahuan siu amo gigi nak. Once again, kumada kayo dit mamaso dot manud may aditi live dot TikTok may nagiditi live dot Facebook Sabab FM. Once again, amo agigina kumada kayo. Yeah, okay to ko hinoy tabinay Maria Johan. Once again, dito tabinay Maria Johan dit kasasay dot manud aditi kasalimbahan na tako am nagiiti kambalutan tako dot aswai. Bata bina kau sinding na sumusuhut manta di Stephen Vanley isay oku e da ginawano kaditi am suhutu na nati sinding manta di tabinay sami kundahal kada lihuay nagi manta diti sinding di tabinay Jovita Robert Johnny tupus di pogiakon kainaw kinanghot kau.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ya, tapi kau itu suang tu ke jam datuk kumatelu, mak di tidak tiga selimbahan nambah di ti tapi kau jam ke permiso 6 minit ada tu tuang. Ya, kepisenangan datuk tuang kumaditi tambah lu tu Joseph Batilu. Radio Tima Mason Kumara di Julita Margaret Lucidoyo Maria Johan Josie Mindong Florita Kinajil Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Nagi Kumadi Charles Loginon Patricia Nicolas Maliaka Winnie Mingkong Julius Pansay Abitus John Madrid Amtensanana Iti Kambulutan Kingaran Egisom.z Kadoditi Alansanadat Angulida Sedang Terima Kadoditi Iya Ponsi kau dia terpinai Joseph Batilu. Ya terpinai kau untuk dot iya untuk dot apa ni di terpinai kau timpu dot magadau komen dot inquiry keperagatan id nuridi id labus untuk dot timpu dot magadau di terpinai kau lebih no untuk dot komen dot alasu kopiota daw mentok dot mangilag diti antakan dot stroke haba teka iya stroke haba nuno ada harap dati manguhot nuno gaya kami yung stroke haba nga antakan alasu dit adalan ambat mereka sining sumusut manta di Rizwan Azmi mamanaw ako na suwa baka diti kanaw kinangot ako

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna apa ngakon ke tanggungan ada tinungan susemangut terkona itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matah om telinga dia lah. Perputa teba bayan dit au senang in ponong kawegan Sabah kumades kom in nombor 0868 86 3 8 teka mayalat WhatsApp 0116 3 8 0 3 teka mayat maritim Malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali ketinggaligan paguat.

Ya, tapi ni kepada di jam ke permisa dona pada masih minit ada tertuang. Ya, tapi senang anda tertuang kumadnya Josie Mindong. Apa si kau dan mama so, dan teman di tiga selimbahan atau kau. Ipol Irik kalau di tiga bisa nangan tertuang. Aku matang atam balut sabab FM alansan ida kalidasan terdiri mau tabi piobasan. Tapi tak tahu kok nam kadi ipol diti. Ya temen aku kumada kayu di tepeng keraja antak le timpur diti kepesenangan aku maraja kumada kayu. Tak tahu suab, tak tahu minggu, tak tahu kawan darangan. Ya esok timpu ada kemenyan dat nuridih simbayan bayan kumadit amu kumaraja. Mana nuit lebih kiguna tapi naik kau nung haradati magawit datangan nak dat lumabus anga ilag-ilagan untuk datimpu dot api tangga dao ya tapi naik kau untuk dat mengilag gaditi nuridih antakan nuridih antakan dat linasu dit adalan. Ya, teman-teman ikut tipelan poster Safe Kids, Smart City and Kids 3D City Model Challenge. Amin tidak pun kapion dat titi tadau tang anak som pemagunan montok aditi tahun 2026 iti Dewan Kekadayan Kota Kinabalu DBKK maya diti kopisan penerukan om inovasi magalap tang anak kamulakan montok datumanu dua pialan adit akagaya dit manahak kasiwatan kuma ditutumanud montok dat papakito creativity kamilaan ang pamusarahan innovative dialog. Ya teman ko kapailan na sumusuhot akaret diti pialan poster Safe Kids Smart City and Kids 3D City Model Challenge. Ya teman ko kapailan lebih asarisid nga milokaw dot montong aditi page Dewan Kakadayan Kota Kinabalu. Nurdi hinongay at kapailan karet dat pialan dilo kito pinay ko haro ilo kamayon dot anuridi nung tumanud nga haro iti link montok dot anuridi tumanud dot pialan dilo amara nagi iti QR montok dot koturan nagi form dot kotanudan iso kamayon na kasiwatan ito sanong iti tabinay ko. Bata pini ko sinding man tadi Fazan Andy Budan iti serikitanon ku langad nu kaditikan nao kinong hotokaw.

Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nuluh Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kualu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nopo ngaginuno mantan kaisa Tulan Kaisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1908.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lobi padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo, kakaramayan apano katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misampuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teranam in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Mokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teko montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teko koyonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia Anda.

0: 5 minit yak nga lapon min ra tukir noro ang paliyong rin tokintok no sungoy tumanaw ra ang iliw ra saya tanong niya muk edis kinami min nga liha.
1: Sorak ra tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur talungatus nga kilometer intara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran intara kepuluan Spread Lake. Untuk inalungan Ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalatan Ru Pemagunan. Rabila 1900 balung ngopor, pulu layang-layang setepetno terumbu karang ayuk. Untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepetno. Intara ra 1900 balung ngoporam talu, Saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam radar am pangkalan du Saujar kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk. Raginoti sikan bagur Vietnam pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyora ini topot langkaya ra ampos lu liliut ikinnya gas asli fosforus umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginio salom kepialu. Salom kepialu ibiton rurondo bakteria ando mekondo ralom rara sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yono may rakanon am inumon nondo najamalan kalindu ondo majamol am may rabulongor am nayuk tatai. Tatandu salom kepialu ikine man salom am ulu marwol malami tulang am mangkibo tinai marwol am pagon tumai kapam sembelit am inan maka sesorom. Rolan mananinga pura salom ragitio sabunon am baguin tojo kalindu ro kalope mangkan am malupus intora jamban manginum ratimu ondo pinariri kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur ro kalope akanon am tobin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin rubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang am monsai.

kanaw pasindakop nandakan taraw kebansan. Mga zaw, jalur gemilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kebansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Pahimbazod jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai neponu kepantangan. Biyono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahat o jalur gemilang. Ibado memoguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon id kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.
1: Kopi Bosian, kumatang bahut ku ngawi. Kanono misingiho doko basanan, kumohengan do tokou. Moido au atagak, pason diti mantan dogo, me Kristen Lister Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frekuensi sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Ketau wadan.
2: Jam ko nom nom sebab it pugun toko sebab FM kosimban bos kerazan naikat binas ya so temai mo hey kopi bos yan dong sebab
3: naikat binas ya so temai mo.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Kinongono di Dios Weti Abal Id Pogun Pahumbusonku Izo Benjivinu Kapaguhun na po nga tuhud abal Posovo na tuhun ngavi Magano po ng tudukan Mantadkan takan sandakan Pavakason do KKM Tahuping gisaman Munguhan kukuangan Binakas kohidasan Abal pimponu Pasawa na tuhon nga vi id pagguniti na tumihambus mamagompi susuzan o magano panantudukan kantakan sandakan mondok mamagompi hogo katanangan kapamantangan sondi o sampituhun kapamantangan kasavan ko kaundunan hobi duvo ngay buto ngatus ng agakom id pisangadan susumangod Australia o Britain miyampay tuhon kinoy zonon i katama minana kosakadungan diho dumadi tanggungan kiguno ho hobi na kozo sasi susuzan nga video imu kuang no di minabos i Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor susuzan katamaan tuhon kinoy zonon Sabah miyaga di lap galunting kulung om nagi susumangod tinimungan itsa homtana i minanoguvang kapatazon montok manampasi di nangagakom daid pisangadan papakito ino do kaulalaho o binsyanan om kapodulianan sompituhun i aw insan at tagak sundong patu idsibo pamalintaan gagot talaad minamason idat suri haji ji di ontok lamay kasavan tadaw sandakan id vatu kasavan kem nangagakom id pisangadan sandakan pason di sida pinahambus di panakadai Montili kuma di Vozon Montili datuk Caesar Mandela Malakun untuk penogi diho minabos datuk Sri Haji Ji vatu kasavan i papakito tanda bohimbingan tagang Malaysia warata Australia om nogi vusak Rose Britain na dari tanda pisaan di topinto miampai pionitan tawasi id piahatan Malaysia Australia Britain New Zealand om Amerika Syarikat pinapasaw isido do susunan tapoit diho okon ko papatungkus kahadangan nga do di zon panantudukan tagazo montok sinakagon tong amuhok kokomoy ko higaganan diti kaulalaho kiva kabasatan o guno mintamong katanangan id vinon. Montok menguhan ahal kokuangan vinakas koidasan no hobi na kozo the boss i donos i pototongkop Malaysia pavakason do komuntilian koidasan Malaysia KKM o tohu pinggi saman tagazo mongin vagu vinakas kalaja min the boss i Montili koidasan datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad tohu pinggi saman diho na po nga papoing kavas kohobusan mo kiki na boss papahab vazan kalaja miyampay papapanaw pagunuan potiombus om autonomy babay na diti kiva opod ngay buhi mga to si mga padamtu kalaja au po na suangan montok nos mantatu nga padamtu ngay bu duvong atus vahong nga padamiso pakakalaja nos grade yu himo id bogizan kohidasan minamason ni sido daid babazan Convocation Institute Pinghudan Kamuntilian Kohidasan Malaysia ILKKM Zone Sabah id Kota Kinabalu maza pinggisaman papayinkavas kohobusan vinakas kalaja pagunuan nos i maso minghuda pinensavat kumataho ngay bu tuhun santaon tuminimpun duvong ngay bu duvong nga padamhimo mantok papahab ko sifatan kalaja pada mga program on the job training ipatimpunon mantok buhan ko si Zamditi moy do kanu pakakalaja papayinkavas kabahan miyampay au tagal mamaduan kinizonon pakalajaan mantok timpu tahayd namot mantok pingisaman ko tahun na po na bawas sila Sri Dr. Zulkifli pinasaga na kaupisan ko tayinaan ginimuan JPA kopo dihian kopo mihian pidondian namot montok mokikinabos diploma sa bagi nos ILKKM ipointanud ko tulan si Zamgatus Zubongo Purumapat mokikinabos ILKKM Zone Sabah minanoy mo certificate ontok convocation diho papapantod kaubasan kalaja kining kokoton takavas montok papatantu diti kapo guhudan ikanu monong kitapong mihampay kiva kabuon minabaw si Montili kapulintaan kinuizunon ng pamuhuminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kantazan tayo sa iso tinimungan okon nopo o tuku maza ning kokoton kausinan tayo kabuon ni okito nga muzo do pinggisaman ohi kitungungan om sunduvan kalaja mogisa sa kaday suntop diti pakakalaja. Natubungan ni si Dodo kapabalan di ontok ababazan kapanakan ga kalaja pointahib vinasi. Dupakay budo nga paramhimo om jasamu dikenang. Wisma Harta Sendirian Berhad WSB id Kota Kinabalu. Untuk penogi diho ay mazaani Datu Dr. Muhammad Arifin kapamanganan kapabago WHB iso hang kiguno montok papapantod koin tutunan om koki kita na company diho. Si sampang kalaja WHSB nakatay mo ga kalaja point tahib binasi dubo nga ibu dubo nga abramhimo namot dubo papabago nakatay mo ga jasa mo dikenang dahil nababazan diho.
1: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Apal na paniting ang sumahimbaw mantad sa Bavi FM. Nakatina po Ivozon Montilit at usuri pang lima Haji Haji G Haji Nor Congress National Kaadilan Nubang Ibu Dubang Apodamanom id MITC Air Crew Malaka. Isi na panagi po ni Ikon Gabungan Rocket Sabah nakatina po sa bagi tahap po imbida miyampay PPO Buan GRS Om Hansanon Tuhun GRS Vokon i nakotinda po Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Datu Rubin Balang Datu Nizam Abu Bakar Titingan Datu James Ratib Datu Muhammad Razali Muhammad Razi Om Syed Ahmad Syed Abbas Kongres Nasional Keadilan Dubungai Ibu Dubungai Pada Menom i magawi tema Memugar Reformasi Membina Madani Penerima Gondih Guan Mentili Datu Sri Anwar Ibrahim Isra Penogi Polosidin Keadilan. Montok papawasi kapapanay kapagatan tikit tadaw mogigizon kampaino mongingia om sumikul mokianu pungumosian to sisikap olahan kampung Kironggu om nogi tongod. Pokianuan diho pinahombus dibu papu parlimen kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar di Kepongoh Babazan Dialog Miampai Mogigizon Kampung Kironggu. Nubo sisido company inonuan ketumbazan mentok mengumbasi kauhanan tigit tadau i kampung diho kiguno dan maganuhang di pointunud. Untuk penagi diho minakianu i Datuk Muhammad Kurniawan diti kementilian kepelintaan kinesonon om pemuhminan sentop company ngavi mositi sagu tutulus kalaja pengumbasian kumabogizan menguasa kinesonon mentok papatantu projek ngavi diho kapanau tumanud di pinatantu. Kapanaymaan Wuhan kabansaan na dadi impon poposindak sunduvan guminawa pogon no hobi na kozo id pihatan sinakagon tongamuhok. Ninsan-ninsan ino kapana kosivatan kumatuhon ginumuan mamalati kabuon om katanangan pogon asil pinggisaman hundu susumangod muntok kapamalintaan sundi. Minabosi manunuat penhosok mantili pidagangan suang pogon om gatang kalalahano pagigizon Datu Rosli Ibrahim katanangan om kadangan id piumunon da pagun bayno di tiki guno da pati hembuson maza sunduvan pisampuvan mo si dayno di kapongo pinapoy magon na babazan katimpunan tadaw kabansaan om tadaw sabah na satan uvang papar mobi di Montili daw Datu Armizan Muhammad Ali. Kagaganapan pahuzungon ni Tabasi kiguno montok menguhan kebohingkangan hizud i asabi daantakan id kampung Mawaw om kampung Brunei Membakut. Minabos si Upisa Lubang Membakut Yusri Ismail Yusuf kozuvo tetepot id kinesono na kamoy kiguno daonuan pagintangan miyampay ka Upisa na kagampit montok menghiyok kavo penguhanan di pointunod. Nintahang di sido kebohingkangan diho kiguno onuan pagintangan mantad no kaantakan hizud Ika pengumbak kinesonon om hinominon mogigizon sengian antakan asapaw asam. Nabawas si Daino di kapongo tuminambuhoy iduvo kampung kagompit id Membakut. Asil katumbuhuzan dino man pibasay miyampay kaupisan pumuvaigan om pahuzungan unit buan katundan tuhun ginumuan UPPM miyampay bogizan kagumpit montok magyum lahan di Tabasi montok manguhan kabuhingkangan hizud. Piboy an spot padang sikul pembida council spot sikul ngavi MSS saba impon kasudong mengimbuhay kabahan susmikul ikiva kapakianwan id sikul pembida MBPK mentok pintahang pintagaon pointangaon id nazatan kabansaan on vinon komungan dahil piboy an diho o kon nopo ko kapana ko imbuhazan dahil bogizan spot nga ada di sembogizan mantat pinggisaman menunda kohensanan MBPK di poingangkub minabawas di kumunduwa patunod bogizan kapaguhunan o mungkaponaymaan kaponaynaan kopisan panginabasan pagunsaba indang kasih sibin piboyan diho kapanak katumbasan sondi ohi kapamuanan miyempay katabasan manonong kibay minamason ni sinode kapoy maganan nababasan kapanutuban piboyan spot padang sikul paimbida kumapadamarapat dubangay budubang apadamanam in stadium likas kota Kinabalu piboyan nampasat sa ibu taong atus tuhun ong upisol miyempay anong mapadambahu babasan panangkusan ong padang pinapanaw MSD kandingaw na kalimbaw tayong sanan sungyan nakahantoy minan nimung si Zam Amas parang taupiok om himuluzang namot tang kadupo om katahu nahantoy do MSSD Ranaw om MSSD Pensiangan it pangupusan kinango zubagweti tuhu dabal pasovo na tuhun ngavi magano parang tudukan mantad kahantakan sandakan mapakason na KKM tahu pinggisaman menguhan kukuangan binakas kuhidasan. Ika kaniti abal mantad sa Babi FM, abal na po diti nga nuhud di mulih gobong mantad baugizan berita ehwal semasa o pinadahin din bos kadazan di Richard Soilian. Mulih si Madani, kesejahteraan dinikmati kopiwasyan.

Kapana jam ko tu pada mana minit dong sebab it pagun to ko tu benai ko ngavi kopi posian dong sebab kemari sudah katatan udah ko seimban diti. Kemari dia sudah ti kepada ti dia sudah di kepada tanak tapi nai kawalisan dia sudah pentano dari tiya sukma ya sukma dari ho id selangor diti. Sukma da daiho id Selangor da babai nanti maso da manjulanjul da babai nanti ya mazuazu da babai nanti itia sukma da Selangor iti na pengamantar ko podam himo gisom ko duvong ko podam apat da vuhan da kavahu Amazon na katimpun di tadaw kania biti sukma rin Selangor ko podam himo gisom ko duvong ko podam apat o mentok da di gisom na kapada mo nom tadaw dongo sebab tadaw bay nanti bako mazon ko kamasa ko mo ida hazagan yung mo na po sukma Selangor bunga ibu do bunga pada mo nom ang babay na napaditi nga Selangor no itya itang do tasavat na kapizo itang tay ko kumodufo na po nga itrengganu om nagi kumotohu tang kumotohu na po nga itya tanak pisampuhan yang wilayah persekutuan om sabah na po nga duvo nagi Luzang iti duvo nagi middle do Luzang i nanu do nahantoy bo do itia iti atlet nga vi do Sabah mayana ako may do sukma diti i mazuazu mantan ko pada himo gisom ko dobong pada empat oh pas pada ho kepada para sukma mantan ko himo gisom ko opod do buhan ko sizam diti para sukma bam kana tumi ambus mamohis lagi na vor dari kesemban bos kerazan omega tamai mo do jam ko tu tong opod minit do nong subab de tino panakan hozo tanang minggu

0: Lepas ni jam kau tu tong ngobrol tu minit tu nongsu vabit. Pagi nanti kau tu pernah kau ngavi. Hey hey hey, kopi bosian. Kita buat dan dah tamai mana pada pentanu dah sabah BFM. Kau sahimban ni memusik dia sudah tiket tadau. Minat pisah nanti tadau minggu di ti kebazan zodo. Kiva dia sudah ti mamahan dah musik dah ngosu vab di ti ngah. Bopo ngah sabah BFM nama musik dia zoh. Kau tahu dan tetap mai mo ada memihi the Sabah BFM. Bila aku bisa kesembahan bos kerazan. Tahu dan tu ohi the tetap mai mo ada makin ngau ada kesembahan ni teh. Ba om temo pai tak kau pemahaman ni teh. I saya tak pagu ho. Sabah BFM kopi bosian.
1: Halo kopi senangan ku mari ada JBM.
0: Kopi bosian dong sobat tempulan.
1: Ya ada kau te.
0: Main apa musa pasal no tempulan.
1: Mbak muka pagulu pamu ya ku mari ada ada JBM. Kopi senangan nak saban tu minggu lancan dat. Le dale dah sepekan kan lu.
0: Kata kadan ningkan lagi dia.
1: Megal pam. Masa nak buat tip pensa ni dah kau pinan kau teh lah kampung gaur kau tak belum mereka lah perkenalkan di sika hingga satu bagi menikah di kampung rata kau tak belum lagi tika umbalutan sesuai mereka di Abdul Malik Sabin Ikalion Ijanilunag I Maliagam di Sandakan lagi Madutin Bagang Sagi mi Catherine Gimbat I Marius Marudim mi Adila I Yagang Kay Madang nagi Rose I love I Sugod nagi Ilusia Ate Bibi ako nagi Lewan I Koyok Men I Petrus I Paulus nagi I Tanyupin I Lanlingang I Jagimbon I Ubog Liban Tatamparulin nagi I yung buong gandarong, lagi yasip, ilongkin, idansi. Pamasan na tino idansi, lagi tumas, sintom, yalina, madyakong maduna. Agungo, palati kong balutan na itong suwe-suwe tiji nga. Tagad dati itong kong balutan na tanaro ko yung pasa naman. Kuna pa dati. Kingaran na ay gisam na jay tam pampay nga ikaw na kambalutan may pagpasan ko kasawam na bay na kapis na nga kasawa na to Domingo saan na to kalilali dahil ako kasay tikit-tikit kadaw singka ka na pasan ko DJ
0: katawaran tampulan din ako na
1: okay magkal nagi
0: ansan sa ngingaw nga vi inong kapan kya ba kami mo siya nang usubab kumadya sa nga vida at Facebook i Josie Mindong Nivel November Mamay Tamuhok Elizabeth Beth Johnny Joe Chowdon Rita Manga Cempaka Biru Carlos Liz Jen Sylvester S. Hovua Joseph Ginoli Rupil Muhirin Christopher Toidis Patrick Jonius Ilin JM Sabin Kangut Flora Elias Sylvia Paul Lin Lin Sabah BFM kopi mo siya.
2: Halo, kopi bosian dari dia di Jiben.
0: Kopi bosian.
2: Koordinasi nekot do suau.
0: Nah, izia pun kau suau, wasindak mega dihubungan dau dong ngusupab di teh.
2: Ya, hasu nekot tinasu.
0: I pari bagu. Pak main apa musa?
2: Pagupo kuma dia mentai peganakanu.
0: Tua dan.
2: Nagano po, ngawi di Jideno, hansan dahi das, ngawi di pengkelaja. Pemanak di datang bahutku dari Josap, juga di Stila Amandus, Rita Semuel, Miri Medalus, Nancy Tai, Vanida Tony, Brenda Nandi Wensen, Michelle Michael, Julia Nonong, Betty Michael Mejunto, Vincent Anus, Pagenakan Zoli Seramba, Nansan Daidas Kongavi, Kimrin Timfu, Kusia Bibi, Joanna Nyadin, Alicia Maitim, Sirilim, Loni Inggang, Narumbay Tito, Julita Judith, Patricia Nicholas, Ima Sebastian, Robot Vincent, Nasia Martin, Suini Undoy, Ngavi Dekingan, Doi Gisomjit, Ngampai, Kuno Ngavi Dino, pason no kotobian talaw minggu o man sanday das toko no dato may mo ino katawadan ni Jibin
0: katawadan dina ka na naik advinasi aswaw to may mo may pabuso o iso do pa pason mazada WhatsApp diti pason di Lucy Doyo kami pasayan nung suwa di tanaw minggu kadi Lucy Doyo di tim mason kemua di Julita Margaret Helen Yong Alicia Lilim Lucia Bibi Florence Boyjo Rose Sugod Emilia Gom Selina Jupitol Maria Muhammad Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Yubug Marius Marudim Joseph Batiru Abdul Malik Charles Loginon Sintom Kalion kampay na nga biyaw na nga iaw na nga ayit o ngan may papason kami pasayan nung suwa di tanaw minggu ang pibasan kadi Lucy Doyo pason mantari Simon Justin mason kumadi Monsignor Nicholas Stephen July Stephen Datu Om Datin Protasius J. Mukiao Richard Binginos Johnny Upin Om sa pamitamu haut kunogi i katutun dogo dari nombono po izi ho ono valiosu Om katabian tada minggu Om tabi pibasan kadi Simon Justin baum tipe reko ngabi kano kinong otokau hozo ipong kapon yazu kumadi nung kapan nga video zuan sa sayo o mohis o ginapa mo kinungaw ozo di Philip Mosino di omuhok kita ka apas di ozo di Venitalo Juti pigina vanto miss VFM V good.

0: Donnell Juiz City. Hello, hello. Kapi basan tadaw kondangan kumada ton sanan ka? Kumada sinakagon di JBJ aki mahumbay om odu tinggioy om tambahut ed na bona po pason do balakat do tadaw minggu kumada ton sanan tamay mo na pintano do na balakat minamangun kumada to ko kadi Donnell Juiz. Bamtay mo pintano ko pamahaban do sumusut iti Sabah BFM, Kopi Bosian.
1: Kopi Bosian yung yawit na Pinay, Ben.
0: Na, Petrus, ingko na tambunan. Haso ko, sagit
1: tambunan. Aba, sinayot, nasut tambunan.
0: Oh,
1: di. Swap-swap po, nasut na nasu.
0: Ay, pwede gani. Bah, may na po, Musa.
1: Bah, pagulo po, kumapi yaw la, Ben.
0: Mamasok ko kupi-kupi din na, kain ko, ante.
1: Masok po, pwede ka, yan. Kalau aku pinjam sebelum pencumang sembahyang.
0: Oh, dia nekat binasi. Bah,
1: mana? Bah, iya, ini mana?
0: Apa itu? Tino.
1: Bah, alapas pun aku lajan nombai dengan sembahyang tu kan dengan minum kopi lah.
0: Ngam.
1: Bah, tau pun payau lah Ben. Bah, pengguna pom memasan pun di terbinai tempulan Tino deh. Ketaluanan mat tempulan nu minamasan dagat nino umanag ini bilaw gom dan sandakan yubun mi ros mi yagang Abul Malik mi Thomas so tap ngay makikinangon asawa na may na ikingara na e gisonjit tingamong na ngayon nati opsinangan na aswaban umayon lang. Kaya ka na, Ben.
0: Ma'am, lino ka na, Petrus. Lino ka na.
1: Okay. Ba. Okay.
0: Naikot, Benasi. Pahindi ikaw, rehad ka dahil na manginom na kupi ka ni Petrus. Iti, magumumi na, boss. May agadilan niya, ka. Ahasu, bayan natin, dahil tambunan, pangahasu ka ni Petrus. Nagi, dahil ka, nagi di MM Suk, pang ahasu, nga, may natimpo, bayan natin ka, Deng kan ada titi timpu do hasu magadau kan do toko ni timpu do magadau timpu do El Nino nung auzo kahasa. Bah, tay mo toko pemahaman do semusut titi. Sabah BFM Kopi Bosian.
2: Kopi Bosian DJ tada minggu.
0: Oh, dede naik kot bin nasi. Nampak kali no.
2: Kakal pedenda mintin.
0: Oh,
2: Ben.
0: Oh, bah. Okay, main apa musa? Pemusa no.
2: Wah, itu Helen yang kau mantan enam. Manu dah kasih batan do. Mau memasun kumadi Zandi Dolores Florence Boyjol Florita Inajil Elislim Dennis Yang Lucia Bibi Emilia Gom, Adila, Agitus John Modoit, Marius Marudin, Johnny Upin, Lucy Doyo, Dato Elizabeth Morris, Alicia Moetin, Dita Jihun, Nudi Julita Judith, misa po bago, bangay ko, Helen Yong,

Pagoduan na manutun, montok umivad, mantad, ontokon kodo compound takavas kozo. Duvo ngay bulinggit, toy danda, himangatus ngay bulinggit, toy talungku, toy duduvo dino. Gompisono, kinaisanan pasahi datokaw, kada panutun. Kada panutun, adanda ko. Pasoniti, mantad ko pisan kinaisanan pasahi pagunsaba. Hashtag duduk di rumah, hashtag stay at home, hashtag kita mesti menang. Hashtag kita teguh, kita menang.